Nane nyame Osoro ni asanse iru asidan kanwo Enamakwa nimdi fuachira matenso Enya titi amani egro wa anochi kromu.